Pidangin sahabat ni ke Akashvani FM Jongpi, how she spotlight point in real megahertz, kumju akan news on air app, but parlok no sengap, pidan bat nga iaji pekor haka program Fun Unlimited. Te kumbang ngalak kular sepi bangan, I know ya kejingkeli, te kejingkeli kejonga kalongkum ni mo, te ladan uta uwe ubrew, mo? Uta ubre ule yu ha katakawe kasngi namar ba usngo shitom te ule kumno ulale kendu ya uta doktor te kumba julong mo kibre baro aba kisngo pang sngo shitom ke ki le ya kendu doktor mo ban either way kenang bakin kwet no nak jingpang ki jongki mo te kumju ni ubre ru ulale ya kendu ya doktor. Te dah bau lali ya kendu ya tau doktor te ula ya tu kan ya kejingpang kejong umo te utau doktor pada ula ai jemut ya u ong kumno utau doktor ula ong ya tau nongpang ba un mare san kilometer man la kasngi te hadin si benai pad utau nongpang ula fon ya utau doktor bat ula ong kumne doktor ngadon shispa sanpo kilometer na yeng jonga te kajingkeli kelong balai balai uong kumta uong balai uong doktor ngadon shispa sanpo kilometer na ka yeng jonga te pilabanya pa iki jubab ki jongpi chau number kan dai sao prasan iwe not ar lai iwe iwe te ngakwa ban pinya shimbanta banya pa ik jubab ke jongpi ya pa kloy kloy mo ya ki jubab ke jongpi how number kan dai sau prasan we not our line we we ban ngan pe manu ba kloy ban pa ik jubab ke jongpi mo te kat bang adang ab ik jubab ke jongpi ngin ya sengap ya kani ke we ke jingrai mo duria nazdik ya ke jingrai jongki Bombay Vikings kani ke ka Akashvani FM jongpi she spotlight point real megahertz.

She's ngi she benai kalong she's pa san po kilometer. Okay, to kila ya ken le ya ken ya dia ba mo kini ki palok ngos ngap kijongi. Te ap nda lakut kene mo. Ngan sa ai ya kejuba. Te iba na lo sotun yong ni ubri u ong kum ta namar un hap ban mi na la yeng ban let bat let. Sha u doktor man kas ngi ka ba she's pa san po kilometer. Na la yeng ban Shim dawai kat kum ka jing batha u doctor ka jing ya 3 kilometer shisngi kan kutup ya ka shis pa kilometer ba ka ha ka shibnai da ka bapun urlong lut ya ka por bat ka jing jingai baro ka wai okay to te kubli shibun ba na na ka benta ka ni ka message ka jong pi mo te Kini kau wake a message na idu na mau kedok I ong hello good afternoon RJ jubah kulmarmu RJ tharai uta ubriu u ba ong sanpo kilometer she's pa sanpo kilometer na ying jong u namar ba ulaklet no ya ki ki a baro kentup ya ka jakasa but what la ulet cha hospital ru uthau tang ya ka jing jingai jong ka jaka ba usyong henry Umken mau syuk ban batai. Okey. Tak. Kini kipalok jang. Nong sengap kijangi ma. Te kidan lala kijang kijubab. Ade. So tenat ban. Yok ban pulih ya kijubab. Kijang pimo kijubab. Kiba per la kijang kijang. Te I kong na na jarot. Iong ngan persyang biang mo ba iye. Tarai u doktor. Uong kum tarak. Tharai uong kumtai u doktor namar man kasngi umare san kilometer te hakashi benai te lalong shis pa san po kilometer gen manga kong na jalai oke kong na piru lakhen jing khen ba mo mata kasngi lapen exercise ba ya ketek jobing ke job pi te oke ani mata te kila hab ya kenya dia mo kini palok nang sengap ngala ai sundan ni pi na ka jing khen mata kasngi mo te do ngin ya pet mano bade mano balat te kumbang ala ai happy ya katu ka jingkli ka baar te phila apanya juba mo ya ka jingkli ka baaru halor uni unong pang u bala lecha uni u doktor uni unong pang de u pang skor mo te u lalik ban ong ya uta u doktor ba yo sngo aa doktor la tes kumnu kumnu ru u ong ba ngam yo sngo te uta u doktor la pay pang shu la su thu shu ong ni sada kum nu shu ngan le la test the ki test ki ba bun jat hang taru aha uta unong pang u ong hi pang am yo sngo te ula le la kawai ka but ken ula yo kawai ka but mat ula ong kum nu shu pa siau no askor chang uken wang ka bil jong pi la dep siu lut marsen ong kum ta hi te uta unong pang ru ula ong hi wut wut shisha te balai u ong kum ta uta unong pang te ya pa ya ki jubab jong phi chau number kan tai so prasan I wei not ar lai I wei I wei te ngalai yo ek ni ko wei ka message hang ni na I du du lating yong good afternoon RJ Bakor ngating ong tharai u la jengai na yeng na mar ula mare adu shi benai klem sange tak shi sngiru man ka san kilometer shi sngi nga I du du lating na mau kedok Okay, tak aku boleh shibun ya pi duduk lating. Nak kebentak ni ke message ke jong pi. Te I lodestar I ong ngati nga ong ba day ba ula marek san kilometer si sengi lai paus ngi un marek te ula phone yang doktor ba la don si spa san pau tarai. Aku boleh RJ ya ke barok ke bas ngamak ke ni. Okay, aku boleh shibun ya pi ru. Hello the star nak kebenta ke jubab ke jong pi ke jing sim ke jong pi mo te ngendang ya ap syu ya ki parlok nong sengap ban ya pa ya ke jubab ki jong ki te ngan ter sengap biang ya pi da ka wei pat ke jing ruai mo ka ni ke jing ruai jugar nak ka film kismat love pesa delhi kani kani ka kajwani fm jong pi she's spotlight point real megahertz

0: kemampuan bahwa render job nak kan
1: Hmm.
0: kita orang tahu
1: Oke.
0: render job
1: Hot.
0: di penan untuk still dapat yang pada hiki pas ngapet mesti mentah kena kepar.
1: Oke, kong mukim. Tah, akan men kia sengap lang hi baro kila ya sengau. Ba pila dedikit jing rai lang hi ki baro. Ndai. Ti kubla shibun kong mukim ka jing shi mata ka jong pimo. To bye bye. Di parlok ha kani kapor ngadon ya kani ka wei ka message na i ba deng mautari i ong sungo bahasi pentem no da ka chupana bi nahi ata na ka film bazigar ya na ya i asha kongrit te nang ta i ong i kongrit maudun iban rihun suba kongkong nongpo ba hep manga badeng mautari. Okay, badeng ngalapet buk ya kan ini jing ruan ke film bazigar chupana bina hi ata bat kumjuk ru nginia sngap ya kini ki atli ki jing ruan bela request kawe ye pyar kya hai na ke film gupt bela request de kong mukim kini kan ika akashvani ya pem jong pishi spotlight point real megahertz.
2: Kakhubor babha, kabenta kabalai, yung ka special intensive revision arajar atun riyo kalapoy.
3: Ngayo sngaw, bahakan niya, kindan kibanwan siya yung jonga, nganle kum no?
2: Kabasok, syuaya ka jingtip baday haka enumeration phase, nado ka laipo tarik ujaliw, hado ka arpo kanlay tarik umnaitung arajar atun riyo.
3: Di nganle kum no, ladangadan ka jingkali?
2: Umlay-lay, pila banfun siya ibut level officer BLO, but yo ay kijing tip kibaron kambaro.
3: Di kumnupan ngan yo yung nombo IBLO?
2: Pun hao iwe kanday san not, but pan jingarap pan yo kren bat IBLO, lani download, but play ya ka ECI net app, ladadon kam jing batay, jing pensyay, ni jingarap, kaday tang ka basyo phone.
3: Katate ka sukpi?
2: Hoy ken, om don kam kikot kisla ha ka enumeration phase, syu ay tang kijing tip kibaday banya kren bat IBLO.
3: Ken mau? Kajingtip badai menta, kaya rap benpinti kena, ya ke rekod babiang lesyai. Ladadon kam jingarap, syupun ya IBLO, pat yuk jubab, ya kejingkeli.
2: Ka enumeration phase, laipau tarik ujeliw, hado ke arbo kandai tarik unaitung, arhajar arpo hunriw.
4: Ya treilang, ya shimenta, bat yuk jingkentuk. Lawan lam syupi, do Chief Electoral Officer, Meghalaya.
5: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
6: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: Kita yang sahabat ngai IRG Bekor ha ke program FM request te menta ke poruk lanang yan te parlok ini pet menu bayo ai ka lain. Hello.
1: Hello IRG Bekor ba iya tengah aku dah
0: kemi. Good afternoon Kong Na.

0: Kong.
1: Oi, ba.
0: Ngade ibut level of sojong pimo. Ngawan nagmenta ka special intensive revision ara jaro pun riu pan penrung kerteng nong tebot.
1: Haba kumta ngan lek kumno.
0: Oh, kendiap. Kiki ibnong gi masuk. Sobat pet iki sing tip jong pi. Pendapat soy yang enumeration form, bat sia tu la dadan kam pan penbek di emo.
1: Jing penbek kum ya ke emo, ba.
0: Kum ka jing kelah ka jaka sa. Lani ke jing bakla spell kerteng. Lani ke jing tip sepang kibahing kibala kendia jaka syong. Lani ke nong tep bot haying kibala biang kerta pan penrung kerteng semai.
1: Oh, kada sengusuk si syade. Tibalai kadon kamo?
0: Pi, namar ka electoral roll ka babiang. Kapintik na babaro kinong yung sinong kin yo ika hok ban tep bot pat pentlan ni ka sinsyar ba ka jongi.
1: Ba, tu ngala ada pendapmu. La ai jing tip lut kibapura, ya ki jing dot kam baro.
0: Kublai si bonek kong.